nanti bantu tanya dia kalau kamu ni nama amang nanti dahulu yang dabai nanti akan sedang dabai nanti dari amang bukan bang ku cuta mau bantu tanya yang dikaji kalau kamu ni nama nanti ke umur bantu tanya kalau cari kaji sama ke yang akan tanya amang itu aku yang dorong dan mau jendul kasangga lefogo ya iya yang aku yang ceritanya itu iya ini apa-apa kedah mbak lekat tadi kuat ke sabuk bakwada darat jibuk buah.